0: Yame sosunkumpura. Sosunkumpura yerche ajina mote.
1: Sosunkumpura.
0: Eya una uchibu titi etifo usuma wa iyamu. Yame sosunkumpura. Yame sosunkumpura. Yame sosunkumpura.
1: Hallelujah.
0: Emra kenra kasama
1: yetu. Nuka sotani basu.

Fauma Kristo. Saya dah betul saya dia nak dia buat yang ni. Onyam yang kau. Nak dunia semua bro. Enjau kasih diri.